Sirpan tong orang kita kontak orang orang lagi. Hai, bang aku tu orang kan, dan bang kita orang meter orang kerja orang orang. Bukan orang orang ni matang. Tong orang kita bermaju met tepek.

0: na nauri ya kastama. Wada phone kilibese ka uringi ngami ni kapene na kastama. Paka maari intare tari roi ngana yeito call kita taripo ina eroko. Memte nampa ya kwa kataye ki khuswai roi kina. Ay moralari kita yan nampa akisaki nampa ni kilibese. Calls ki taripo na kane punta yan scams. Ki nampa ay kakunaan ki mua rungurungum narun am M-Paisa accounts. Kira yang nama ni, awam aja sih. Nyeri tayo kat tayo siapa rongrongom? Tayo yang am password, am pin, kita beli warik rongrongo. Akhir kuat kira ini kosan aku nanti setar pon kita scam pola. Karena erok tu setar pon nak nama nama, aku kat tayo betul scam. Tayo kami am hontain data kita kon Vodafone. Ibu kini bukan tayo tadi. Setar pon ni tu wana akhir karena kon rongrongo yang nama Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi koi bukin tipo simakin o plokin akin kesiring akin te nampa ane. Tartara roi on natay na ko rinanin daya scam call aki anaruko o kameno i roi rongorongo minako. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Aye, mana buat roy tu? Wana yang ni baru FM 89.9 guys. Na kan dari ngan apa orang orang menteri orang kerja orang orang. Am orang ni matang orang orang ni pemayu mereka tepe tepe guys. Sangat orang orang tengah tengah ni wara dekayo.

0: Me ahorita le me agua que. Meurin, ¿qué votar por mí? Meurin, me llamo teno. Entonces, ¿será que no voy a mantener en la cama? Ir a una escena en la escuela y no en USP. ¿Eres qué? Ir a una escena en la escuela y no en USP.
1: Agar
0: itu jaga tuan. Ayah, awak juga tuan akan ngai.
1: Agar itu tuan ada sisra kita ya.
0: Ayah, awak juga ada sisra kita tuan akan ngai. Antanya apa tuh kami mewah kena nanti the weekend apa wayu. Antanya apa tuh
1: kami.
0: USB. Kena kuam katik roy.
1: Ya kasih kerai ya ni, ayah nak rakau ada pondi. Ah, upar ada ceri ceri, nanti mana makul ni? Ah, sepuluh tu ni ni ya. Ah, sena wara mana IBC ni moneka? Ah, mana wargi ke asal tengah siapa? Wargi yang kau yang nak siapa? Nak tiga kau yang ni, lete lete. Hari ke mana ya telefon ni, yang kat kira awak ini. Alah, alah, awak ini tolong saya. Ada apa itu dengan awak? Ada mana cerai ini?
0: Nah, ya, aku nak tanya pangku yang dalam katikiran, aku nak titikiran ini kimi kan yang rona kimi akan aku katikiran ini, kia na titikiran ini ya tapi yang orang meyai. Tetapi ini kan wapi mewanu ada minus minde mewa senang mengaku katetapi nak kondi USB, orang rakyat nanti karena rongo wawa tetapi imai menga noran telefon nak kimi na.
2: USP Open Day, USP Open Day, USP Open Day. Anapato niya ng USP Open Day, diririgi ay ikangay teka na. Where culture meets excellence. Ke ike mena yay takatay, mea tirikiya. E mena napya yay takapyanin tamero. E mga rako napya anapong amkuran deyde yagya tata. E USP Kiribes Campus, ikatanwata menkasugwa takya anapong ekakawake ay. In America, na Open Day USP Kiribes Campus, depong wapi meni mewan sepitempa, wawatenga wapi mewanowa. Na napong ya kakawa ki ay, wana may spy ay kanakarawa ki, ngayari karaki, na kumay, nori akakwa wa anapong ya kakawa ki ay. Na na USP Open Day Kiribes Campus, ana tauro ay napen waki, nipuwa bogi bukin takanindin, bukin wawatenga wapi mewanowa. Inanon USP or yay ana schools I call onowa on the itakime wowa ana interdisciplinary college and centers. School of Accounting, Finance and Economic, School of Business and Management, School of Information Technology, Engineering, Mathematics and Physics, School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts, Communication and Education. Interdisciplinary College and Centers, Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training, KCVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit, KWDTU. Ayo orang cakarin din the USP. Cawan din yang program wawa kata urai payai kakai nanuak. Aten wawa karini yang pome ibukin cakarin din. Payai kakai nanuak ibukin cakarin din. Cawan tepung inipung wawa minam dayin form 6 ke form 7. Ten wawa kakwa wan ampung inipung kana ibita kiaran tamem ke pun naram. Awa amde tamem nam tapuni makuri ni mewa ampe pandeiren tapundeire yakeri tata onowa owana penen sainaki ampe pa khanya men tapuni kapowi ayo the website ibukin takarindin www.usp.ac.fj/apply aika section nei kakam nakona nikawari ibukin po kami SAS office Pacific TAFE office kepon tarponi a chobis naman chamma kuri chenampa isuwani mewa kya wo wajawana akewan mani mewa kami ya kya sandege ami usp student id card ekakawa ki pa kona go go santa ina ko imain dokom te campus eponi kakawa ki na pe bukin karawan am ches awa maxam nakien am usp id card kwa kona andin an koroyam ches me am maxam kamrapa otikiroi nanapung noven day usp kiribes campus wo wajanga wapi me onowa

0: Ere que Ana.
1: Ana.
0: Kuna nganai tenua aron takarindin na konte USP.
1: Takarindin. Naron na takarin. Takarin na gen jang na.
0: Aya.
1: Kuna nganai inasyanan dengan Kemudian dengan segala jenis awam jepan, am jepan, tak kabar aku ram jepan dengan kena wasa,
0: Nah ini aku nak darab nam keke ya keke, an tangan aku komponis karena aku am katik roy mekan.
1: Aku nak darab. Jangan kata kerai kau di kumpen, awan terbakan saya. Ayah kata kerai dengan anak orang kita lagi kuat. Ayah kata kerai nasi wayai kain tua. Ayah kata kerai ya, tapi ni makuri dikata ni jangan tarawat ini nainan besok. Ayah kata kerai ya, tapi ni arwah. Ayah kata kerana ayah ni ni tahu nai ni ada ni pirani na. Ayah kata kerana ayah aku rasa ni kerana kejuanan waktu. Ayah pun kata kerana ayah ni ni nai ni jatuh jangan tarik jangan jadi orang asyik. Ayah kata kerana ayah orang ada pun tak tanya nai kai kuat tak hari itu ayah kata kerana ayah ni. Nak kau impian kuasan rona, tadi mewah wakil takkan tanding apa yang nak kuroi kan wanti okey dekat kaki dan makuri. Hari kini nanti wakil ni kan wanda remi nak kiri kan wanda makata hari kiri. Tadi kira hari kiri mereka no kurara hari kita USB nam rongrong orang in tamai roi pukin de tepotan no metari kita kau yate interi hari kiri. Tapi nak bangkain wajak kita takapai ini nan ayat tain hari. Senak kau kata tain nak kau USB imain ayah. Nang akan aku tetai nak konde terus ni kariki rongo na pem tepe ke ni metang men terus ni kariki rongo.
2: USP Open Day. Anapa tu ni yang orang USP Open Day teriri gay ekangai tekan. Where culture meets excellence. Ke ike mena yai cakati. Metirikia, emena nape yei takape nenta meyaro. Emengaro kunape anapong amkuran deide yege tatang e USP Kiribes Campus ikatanwata menika sugotakia anapong e kakawa kei. Enawake ana Open Day USP Kiribes Campus depong e wapimeni mewan sepetempa wawatenga wapime wanowa. Nanapong e kakawa kei wanamei spai aikana karawaki ngayere karaki nakumei nori akakwa wa anapong e kakawa kei. Nana USP Open Day Kiribes Campus ana tauroa inapen waki nipu wabogi bukin takanindin bukin wawatenga wapime suwa. Inanan USP o yei ana schools ay kwa onowa onde itaki me wowa ana interdisciplinary college and centers. School of Accounting, Finance and Economic, School of Business and Management, School of Information Technology, Engineering, Mathematics and Physics, School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts, Communication and Education. Interdisciplinary College and Centers. Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training. CVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit. WDTU. ayu orang cakar ini the USB. Cawan ini am program, wawa kata urai payah ika kainanuak. Aceh nuwa karini am pome ibukin cakar ini. Payah ika kainanuak ibukin cakar ini. Cawan jepung ini pung wawa minam dayin form 6 ke form 7. Cenuwa kakuawan am pung ini pung karena ibita keran tamem ke ponaram. Awa, amdeta menam tapo ni makuri, ni meawa, ampepan deire ntapo ndeire ya kiaria tata, onowa, awanpene nsainaki, ampepa akanya mente tapo ni kapowi. Ayo the website, ipukinta karindin, www.usp.ac.fj/apply. Aikai section na ikakamna kona, nikawariya ipukinipuwa kami, SAS Office, Pacific TAFE Office. Kepun tarponiya jobis naman cema kuri. Jenampa, isuwan mewa akia, wawajawana akia wanwan mewa. Kami akia sandeke, ami USP student ID card, eka kawa ki pakona wawasan taena ko imaindokom te campus. Epo ni kakawa ginepe, bukin karawan am chess awam exam. Nakien am USP ID card, kwa konandin, an koroy am chess me am exam. Kamdapa otikirai nanapung Novin Day USP Kiribati Campus wajanga wapime onowa.

0: Anna na uriara kastama, kuwaza phone kilibese kauringi ngabi ni kapene na kastama. Baka maari intaritari roi ngana yeite call kitu taripu nero. Memde namba ya kuwa kataye ki hoswai roi kina. Aimoralari kita ya namba akisaki namba ni kilibese. Calls ki taripu nakane, kundayin scams. Ki namba aikaguna ni kimuaro ngurungum. Narun am mpaisa accounts. Kira yang nama ni, awak mai sendiri. Nyer tadi awak tadi siapa rongrongom? Tadi yang am password, am pins kita beri rongrongo. Aku kau kira ini pasal nak kontes telefon kita scam pula. Karena erok tu telefon nak nama number apa tadi apa scam. Tadi awak memang montain data kita nak kontes phone. Ibu kini bukan tadi ya tadi. Telefon ni tu wana aki karena kau rongrongo yang nama Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibukin dipo si makin o ploki makin ke siring akin te nampa ane. Tara roi on matay na ko rinanin da yang scam call aki anaruko o kameno i roi rongorongon na ko. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Pesa e chent na koimi business yon South Tarawa on tapa ke yeye na network for the phone tam na meuri ko kaina no ni kare kare kam kare ke mane ira ke pa ina sto gana kore ki pa Pesa e chent ko konan po ki a customer ipo ken na yare ne mane po mane mite tayari a kaina no yeina no nam community yane mai kanne o ina konan de kam kare ke mane mem tayani kare ne mane o po mane a ke ko koroya na kon nam customer sina kata urote training ya kia pona on tauro ini poki ko ipukin kapiran nam karikira kia yo pana kia am kanga nga kia am daro amenyai kata ia poki ya rapota no ame tapa ane aja kate mani kari yona na ke kapunga na rata tan temani ipukin tepeirian kia kawa kira na ia mani ni kapunga na aja taripun kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent a tariponi ara nampa aja kia pona e wowa a kia wowa kia taripun na koni suwa tenua tauana Awa kia kia wuwa ruwa iwa. Keisua tenua kia. Awa kia kia wanua ni mewa. Ipukini pokam. Mpesa tesaka pipitia makuri. Inano ni meom.

la. Oh, yeah, when do you want to be young and the way Long John Silver? And I mean, the parrots. The way Mr. Silver. Kang ati ame terang ini roro, ayah kita ini kah kang hari ajaem nana kara kini kami yang aki kah kara kini nak koina. Awak yang kan depan anu nanti tayri kita wanan tayin kang aku rakoran ngai tepu kah inanu ni merawa. Oh, ya ro pangin tepu aki ronto wah ajaem, ayah mana kang kan ni? Nak konde tapu hari aku awak ina kiai tenan wani kai kiai tenan konde ina wani kai. Ayah nak konde tepu konde ina napor penana kana nai kai. Angkiru kai kiai awak ya bayu amu mana betenan meni mongu. Ayah ini kan ayah itu nama kini aku agak kan rukoi ronjim. Ayah nak orang kain dengan aku tetap ayu ni parau rau. Oh, angkir rukoi ayah pun tak kini pegang kamakuri. Bayar orang kan ni kan wanita meroro hari. Hari pun nana meroro kepanan tu hari. Ia tak ku bayar lagi nama kini. Long John Silver hari ia tak ku nana tega. Taranya ni ngapung. Oh, senang rukoi tiap ni kau pergi ke Treasure Island. Oh, antara hari kan aku ayah upan kini aku signo. Asa puni beri nene benda naya pasin saya kata kau yang tak ibu kayu, asa nak hari kia para pure, angaira, seneng nak orang kan ni kekenati, tanya ni kau upaya re, emakurominan cembapi, angaira, erahirin kai erigiromi ke, awa beri kan ni tete angaira erigirora, angaira asa beri nene para nak asa nak untuk kiri arat apa ika kau kor, imai naya ya norira, erigiroya nak kau jumpa, abuni beri nene kau amet tak kiki mendeta para bohui ay, ayeru beri kahkin kan ni. Oh, ya pun tak guna penuh kau angguan kan ni kini kau ringa tu wari rona ni mana ngah metanuin tak kau teh kan nana yang tu wari John Silver. Oh, anda ingat apa ngari mina? Oh, ya riang kan ni tiap hari Treasure Island ke tiap hari kau pay. Oh, ya tiap ni kan? Oh, tu wari Jim kan ni? Ya kerap ena pun dimana kau menta kai buke? Oh, menung wawa nak kau antiap? Angkiru kau ikikai? Oh, ya kai subong kan ni mete menna tu ni mana? Ayah orang intaran rari kanga nikara kiri, oh tuun mangai yo orang intaran mangai ngai yo niana, ponya rari kiri pai ni kanga ayah orang intaran rai rayak, kanga ita yano rayak, oh ya tak kunga ni tuun mangai ayah orang ini mangai ngai yo niana rari, mauri, ngai rau ben gan, oh yurua aku kai buka ika ina nanti men, ayah kanu korong kai wabui teririk, ane ipun meni unai pensu kuntias makoro ayo, oh ya taya paku penro kong kai buka ni kanga ayah kinta kau pai. Eka tu tu wasu nanti wajib gym mai tak? Ia ni esan, ni kata ibu tiran kai ikipen aku menta kai puki. Bayar yo ame tak ikah kamaru aje yo menta kai puki. Menta yo aku nama ni buakai. Parora wari temenna, hari itu angkan menta kai puki hari. Ia ni tu wajib ben kan? Epon orang ini nata on tiap ayu. Angkai hari, ya karo angkan ni pahin ikamani. Ibu kini tu wari Long John Silver me kain nana keng. Angkai hari kaya wera angkan ni tu wari Long John Silver me kain nana anak keng angkai kei. Wah, tetak haru awak hati ini kan? Ya kasih nak kau yang nak ikhik. Main anu nanti yata ini mana ngah awak sih penin apa ni mana? Awak ni pakar nak kau anu nanti yang mana nuari? Ya sana kena kiron pen, pa ayah pa ini kamani. Awak mana tahasan kan? Insukui anu nanti mana nuari? Ah, tuai gym pen kan? Arang ini kukurin kai. Awak anu kau kan ini tetapari? Emakoromin nanti mabe? Awak anu kau ni kekena? Ah, kekena kau ini tetapari? Oh, hari kiro yang kai. Tenan kau upaya kaya kerapek. Kiri kiri tenan kau upaya kaya kerapek. Kaya kaya. Awak kerawu angkat ni niiri. Awak awak warika agi mengaiya nak kau tenan hari nak kau tengah ibu ki. Engaiya ringkiaro tengah ibu ki tuai gym awak ben. Awak orang lu kukuri ni kaya sepuh ki metan win tengah awak. Tuai gym ben nanti metan win tengah awak. Apa orang warika agi engkau nak kau upaya. Awak kita niya tahan kau mama ni Long John Silver. Mere nak orang kaya kaya. Ina nun temanu nun tiap hari Treasure Island, hari asuku ya ini karuwa tetai ayak ya taki.

Hawaiian dan kan itu kini mua, aku kara kena kau impai jati yang tidak ini kayu, am kara kena kau mesu. Oh, ya tanya apa itu kini orang nom, oh itu kiposum, oh nunggu anak pemesum, tidak ini kayu, imin nomor am. Orang pesen darah bayi bukin nam tay, oh uringa am kara kena kau mesu, kan emang aku kira kena penakon dekent tinggal pun, ni pun tay nana payu. Orang Maria Sandroni kau ngaiti metanimoni Simeon Tatiru. Kora pa ibukin ng ramo ay nitikiran ni kiran ng tayrikayo mesuroy o sabumo.

0: Aiyah, ena buka maruah kita ngai te engineering day.
1: Cakap
0: ayah. Nangaluk tu kau nanti sila gigi.
1: Ayah,
0: angkat. Ayah, ngai. Te civil engineering department berapa te kau ina kiri yang sini anak baik ka. Karang ni pakau korun tembakuri ni dekere ke makarawan takawai. Te buris, kosway, atau te pono es ke kairu. Ah, kan aku mau katakan lagi. Ayah, aku minta katakan lagi.
1: Ayah, aku minta bawa katakan lagi, aku. Ayah katikir ayah nak kain nak kain kain si, tapi bu, dari

0: 哦，我来年你别呀。
1: 哎呀，我们这个老爷那边的，哎，我们赶那边的，哎，哎，买多少哎？其实是那，哦，哎，我们那块米也还忙哦，把那我爷那批的给这个老爷给，阿婆。
2: Kurang daripada ini dan tiga kali kerajaan melayan dalam mana Christmas ini mahu terutamaan. Jadi, guna tiga kerajaan maka ini namun kah ikan sa tiga kerajaan yang pangeran. Aika ini kapan lagi? Angke aku orang pangeran kini mahu reform itu 9.9. Sarok untuk ini nara kakak bos saya terima uang. Jadi pun situ orang itu minis saya pura orang uang. Sa kau kali kita pernah kata kerajaan nak kondera sponsor. Tepat kini mahu kuriat demisi yang engkau yasan kukurai ini mana nak kondar mewakin temanin ngapung ayo. Tetapi kalau itu ada tepat mahu kuriat ayo, dora kita dah mahu kuriat kapan demisi, kan depan nanti kalau ini temanin ngapung ayo, kita mesti te mewakin, mana mewakin FM 89.9. Sedang nak kondar ini lagi, sedang orang nak kondar pekor kuna ribuan sekasuak mera kata nuat, kita orang ini kata nuat temanin ngapung ayo, ia warikina pe. Ini mera nanti kau te ada wuan temanin ngapung ayo, orang ini kata nuat ay mencawanu. Roy ini ni kan, kuah pon Jawa dua itu, sedemang awak ingat nak kon kayakin kuna kena katakan, yang ni baru FM 89.9, mana dua itu ingat nak kon Jawa tu boleh. Tapi kalau hari kan orang tengah bangun yo, ni yang aku timetu ini kan nombor ini on deh, temuan tengah bangun yo.

Wakinan ayah katai tei. Eka kan wakinan bapa, ena tak kiri ayat bapa dan nama tapi ayah kita guna anuah kita katai tei. Nakian tak hari ayah. Ibu kini dong rongin tu kang orang yo. Anak pun penas bapa wakinan an official Facebook page misi awai te misi website on tapi wari kita pun kang orang. Ibu kini dong rongin apa ni norita kime anasim de misi at the Quality Control and Inspection Division.

Sistema itu kan bersemai dengan kuna kia, kia atangi rekan kata kia dan temani ngabung ayo siya irabu sini pada tuan ayo kia sana kakaya korana sana katang tang muat dan nomora aku nada tokoran ayo astapan sana sana kakaya korana kia kira di kanan temani ngabung kia temani aku korai ya yang mau refer mai sinan poin ani kia nato ya nape koran mana to mampet terno mie kia mau kua mani ngato kita yang di mana ya kita atang kubang kau ringir pas semang katangan apa kia sekakaya nape ibu konte Para dinidin nanti teman-teman ngapang ayo ke ini kaya jana memang tanah pupusi ya kisah natau roh ini bangga katangin tinggal apa

Tuh sih lepas itu warna ayu yang kangen itu ya karena mau diri kita yang kata kuna rewia flowers pasti nara kita diki yang orara dengan apa nggak ayu korang pergi kau tikiru ingko ya ayu karena mau rene panggil yang bagus ya ayu tikiru ikan orang dengan apa nggak ayu mereka negi ayu kuna mereka tanggiri.

Tapi mau orang itu mana sih nak kontrol, tapi mau emang mau anak kita nak muka tahu orang kan, mana orang FM by Chinan point nine ke, mana amno orang arah kau bandar ni orang orang yang kena pun orang jawab tapi mau. Mau orang kita bandar pun aku orang orang yang nak kontrol am radio atau FM by Chinan point nine, sih nak pun wakili orang orang, anak ini dia nak kontrol the studio ke, anak arah kau tu dah jadi point mau, ya bang wakili bangkanya ini mengke, mereka nak bandar kata orang.